0: Libur penggerak minda.
1: Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO menyarankan hanya 6 sudu teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei. Pelangi FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

0: Kepada para pelajar, jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Jika pernah gagal, teruskan usaha dan jangan putus asa. Pesanan ini dari saya Amar Sai dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi FM.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtvgo.bs.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

banyak lagi apa kata orang pintu-pintu dan juga ruang-ruang untuk Zahil ini terbang dengan apa bakat yang ada. Jadi Audah, terus lagi dengarkan. Selepas ini Rakan Tugas akan bersama dengan Audah menerusi Music Express.

0: Auda yang sedang bertugas, semoga jiwa Auda tenang dalam menggalas setiap tanggungjawab yang diamanahkan. Pesanan ini dari saya, Rizal Rasid, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: Teruskan menyokong lagu-lagu dari artis Brunei dan teruskan mendengar Brunei Tracks di Pelangi FM. Dari kami di

0: Ya udah, lagu daripada Amir Masih, lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Memberkan kita bersama kami untuk petang ini 1 September 2026. Tadi telah pun kami kongsikan ya lagu-lagu yang boleh ada pilih dalam segmen vokal. Namun katanya, apa lagunya untuk besok malam? Peni termis untuk mendengarkannya. Okey, ada esok Rabu 2 September 2026 ada lagu daripada Hari Parintang, Hanya Satu Persinggahan versi cover, juga lagu daripada Usop dan juga Apex Sejuden, Bukan Ku Tak Sudi, juga sebuah lagu cover, dan juga Ramil Pan serta Daus Bajo lagunya Bintang ya, juga lagu cover. Okey, ada ketiga-tiga lagu ini lagu lama yang telah pun diberi nafas baru pastinya dengan pembawaan masing-masing. Sekali lagi, Hari Parintang Hanya Satu Persinggahan, Usop dan juga Apex Sejuden ada lagunya Bukan Ku Tak Sudi, dan juga Ramil Pan dan juga Daus Bajo lagunya Bintang ya. Terus bersama kami di Pelang FM, penghibur penggerak minda.
1: Lagu, aura dan vibes di stesen nomor 1 Audio.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Terus lagunya Teh Hijau Mei berkenan ada bersama kami di Pelanggan FM untuk hari Selasa 1 September 2026. Dan Auda dalam keadaan negara kita Brunei Darussalam yang dilanda jerubu ini, jadi lindungi kesan Auda semasa jerubu ya. Dan hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan dan mengikut tahap PSI. Terima sekali bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas serta penyakit asma, penyakit jantung atau paru-paru. Ini sangat berisiko ya. Okey, dah jadi jaga kesihatan kita dan pastinya kita akan terus lagi update ya, update terkini berkenaan dengan kiraan PSI di negara kita Brunei Darussalam. Dan juga ada pastinya jika Auda memerlukan untuk membuat aktiviti luar, mungkin ada kata istilah jual dibuat sebab memang ini kerja kok. Jadi jika jerubu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang sesuai dan pastikan ia dipakai dengan betul. Jadi Auda telah pun pakai, memang Auda pakai, tapi jangan lupa untuk menggunakannya dengan betul. Itu mungkin bila Auda kata sudah aku pakai tapi masih juga betul-betul, Auda kena check, Auda kena periksa penggunaan Auda betul ataupun tidak ya. Dan Auda disarankan untuk minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Dan jika Auda menghidap penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Itu dia, memandangkan keadaan negara kita Brunei Darussalam yang berjerubu ketika ini. Dan dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami sel semak atau batuk yang berpanjangan, alahan sesak nafas dan juga kesukaran bernafas. Jadi mari kita sama-sama untuk memantau tahap kesihatan orang-orang sering kita, dan jangan lupa juga untuk memantau kesihatan Auda sendiri. Okey, ada terus bersama kami di Pelanggan FM. Dan Auda boleh kongsikan ucapan bersama kami, memantarkan ke 833-9314.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Haflu Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali ke-14 diadakan pada hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 2 September 2026 Masihi bermula pukul 7.30 minit pagi bertempat di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM pada pukul 9.50 minit pagi. Manakala, dengarkan laporan penuh di pilihan FM Mandarin pada pukul 5 petang. Siaran juga dapat disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, sesiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah, yakni kebaikan. Dan satu hasanah itu digandakan 10 kali ganda seumpamanya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadith riwayat At-Tirmidzi.

Yang ada lagu daripada Syahmina, lagunya Romansa, Mi berkenal dah bersama kami di Pelangi FM. Dan terus saja sudah saya kongsikan amalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk hari Selasa 1 September 2026, yang mana keadaan cuaca keadaan sebagian berawan dan berjerebu tebal dijangkakan berterusan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan ya pedalaman negara pada waktu malam. Keadaan angin pula dari arah barat laut atau barat daya pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah tenggara atau barat daya pada waktu awal pagi selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan perhatian di sini keadaan berjerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara semakin buruk dan penglihatan berkurang dan kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir lebat. Suhu maksimum 34 darjah Celsius manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok iaitu keadaan berjerubu dijangka akan berterusan. Dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di Talian Cuaca 114 ataupun ada boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih buat rekan-rekan di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi yang telah pun mengongsikan iaitu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok yang diramalkan berawan dan juga berjerubu dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala akan berlaku. Dan juga ada keadaan berjerubu tebal boleh menyebabkan kualiti udara semakin buruk dan penglihatan berkurangan ya. Jadi kami harapkan awak akan mengambil langkah berjaga-jaga, mengambil langkah berhati-hati dan sila nyalakan lampu kenderaan awak dalam keadaan negara kita yang berjerubu ini. Jadi dan apa terlagi jika ada lalu di kawasan yang memang ramai orang dan jarak penglihatan memang sangat-sangat terbatas ya, itu menandakan ada kenderaan di depan dan juga di belakang Auda. Jadi itu yang kita perlukan sebab kadang-kadang apatah lagi kenderaan yang mungkin berwarna hitam, warna gelap, ianya tidak berapa nampak. Jadi sila nyalakan lampu kenderaan Auda. Okey, dah teruskan bersama kami di Pelangi FM. Dan jika ada yang kongsikan ucapan bersama di Music Express, ada boleh hantarkan ke 8333 914.

di tempat kerja. Galakkan memakai pakaian longgar dan cerah ketika bekerja di cuaca yang panas. Pastikan pengudaraan yang mencukupi bagi pekerja yang bekerja di persekitaran yang panas dan tertutup. Untuk maklumat lebih lanjut, layari laman sesawang www.shina.gov.bn. Tips ini dibawakan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dan Radio Televisyen Brunei.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Jumpa.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

0: Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.
1: Tetap di sini, hanya berkarya, mengira waktu terdetik seketika, tersenyum rapi, berapi berkala, berskala besar impian tercipta.
0: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena sini tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmenang. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu

seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya udah, terima kasih terus saja bersama kami di Pelang FM 91.4 dan juga 91.0 FM penghibur penggerak minda. Dan hari ini Selasa 1 September 2026, anda akan dengarkan lagu terbaru daripada Rapu Rizal ya. Sebetulnya kita ada juga menjemput ya Rapu Rizal untuk sesi wawancara untuk petang ini, tetapi Rapul tidak tidak dapat hadir untuk sesi wawancara. Walaupun kita akan kongsikan ya berkenaan dengan sinopsis berkenaan lagu Anugerah ini. Lagu Anugerah, komposer bagi lagu ini Rapu Rizal dan juga Melodia, dan penulis lirik pula Rapu Rizal dan juga Melodia, dan susunan muzik pula oleh Rapu Rizal dan juga Anugerah Akbar Nasution daripada Indonesia. Dan rakaman lagu ini dibuat di Indonesia. Dan ada lagu ini menggambarkan bahawa kehadiran insan tersayang, khususnya seorang anak, merupakan anugerah terindah daripada Allah yang membawa ketenangan serta beri makna mendalam dalam kehidupan seseorang. Dan ia juga menjadi sumber kekuatan dalam menempuh perjalanan hidup serta penawar hati bagi setiap penantian yang penuh harapan. So itulah tajuk lagunya Anugerah. Jadi tanya kepada Rapu Rizal dan lagu terbarunya ini. Dan Rapu Rizal ya pernah memenangi bagi kategori vokal lelaki pilihan Anugerah Pelangi. Kita tahu Rapu Rizal adalah salah seorang artis lelaki yang mempunyai suara yang cukup mantap. Jadi pada hari ini, hari Selasa 1 September 2026, kita dengarkan lagu terbaru daripada Rapu Rizal dengan lagunya Anugerah.

0: keselamatan dan kesejahteraan warga situsi. Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan semasa dan penilaian semula akan dibuat pada hari Jumaat 4 September bagi menentukan status pengoperasian situs-institusi pendidikan seterusnya. Sebarang perkembangan atau ketetapan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Simposium Bahasa Melayu tahun 2026 bertemakan memperkasa pendidik dan pelajar dalam gelombang transformasi digital dan AI merupakan antara inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memastikan pendidik Bahasa Melayu terus bersedia menghadapi perubahan lanskap pendidikan. Simposium anjuran Kementerian Pendidikan melalui Unit Tenaga Pengajar, Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Jabatan Pengurusan Pendidik diadakan pagi tadi di Dewan Persidangan Antarabangsa BRIDEX. Hadir Dr. Dan Syamsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Tajuddin, Situs Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Seramai 450 orang guru Bahasa Melayu dari sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta senegara menyertai simposium tersebut. Semasa simposium, para peserta berpeluang memperluas pengetahuan, mencuba pendekatan baharu serta memperoleh idea yang boleh disesuaikan dengan keperluan pelajar dan konteks bilik darjah masing-masing. Peserta negara Brunei Darussalam berjaya meraih kedudukan 5 teratas dalam 4 daripada 5 kategori pertandingan Ecostem Global secara maya 2026. Pertandingan anjuran SMK Tasik Utara 2 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru, Malaysia. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP dan Unit Pembelajaran Digital dan Inovasi, Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan 58 pelajar Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dan pertandingan peringkat antarabangsa secara maya baru-baru ini. Bagi kategori Global Ecotech Pitching Challenge, kumpulan siap siaga Brunei dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam mendapat tempat pertama. Kategori Global Ecoprint 3D Challenge, kumpulan Draga Plan X dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan tempat pertama. Kumpulan Plan dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat ketiga. Kategori Global Agrobot Challenge, kumpulan Harvest dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat kedua, manakala kumpulan Projek Jimita dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Sementara kategori Sustainable School Global Smart Challenge, kumpulan Eco Visionaries dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat didengarkan pada pukul 10 malam nanti.

Pelangi FM, penghibur, penggerak minda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan seperti biasa, setiap bulan Selasa pertama dalam Hai Pelangi, awak dah ditemani oleh saya, Jazzy, dan Ben.

0: Adakah Auda bersedia? Layakkah Auda menjadi pengurus pasukan mereka? Mampukah Auda membawa mereka ke pentas juara? Liga Fantasy Pelangi kembali lagi. Kali ini untuk musim 2026-2027. Rebut peluang untuk memenangi hadiah wang tunai sebanyak $150 di penghujung musim. Bukan itu saja, Auda juga berpeluang untuk memenangi hadiah istimewa bulanan sumbangan Sports Metro. Sertai Liga Fantasy Pelangi di Fantasy Premier League dengan memasukkan kod NCO7SS. Dan jangan lupa ikuti perkembangannya bersama Jazzy. Setiap hari Selasa, 8.30 minit malam, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.
1: Selamat datang ke minggu kedua Liga Fantasi Pelangi dan SM Sports Metro. Baru saja kita memasuki episod kedua dan kita sudah ada pemenang bulanan yang pertama untuk bulan Ogos yang lepas. Dan di penghujung Liga Fantasi Pelangi ini akan kita sama-sama umumkan nama pemenang pertama kita ini. Ya, Besh?
2: Yes, that's right. The last match for Game Week 2 was between Aston Villa and Arsenal earlier this morning, where Bukayo Saka broke the deadlock in the 59th minute at Villa Park, securing a hard-fought 1-0 away win for the Gunners.
1: Yay!
2: Meanwhile, in West London, Chelsea edged out Brighton with 4-3 at Stamford Bridge. Woo-hoo! In the absolute match of the weekend, keeping Blues fans on the edge of their seats until the final whistle. And City bounced back in style with Manchester City on a clinical show at Selhurst Park on Friday night, brushing Crystal Palace aside in a 4-1 victory. Lots of goals scored in this game week too, Jazzy.
1: Ya, betul sekali. Goal fiesta dalam beberapa perlawanan. 4 gol dijaringkan di Anfield apabila Liverpool terpaksa comeback 2 kali untuk menyamakan kedudukan 2 sama bersama Nottingham Forest. Manakala di Old Trafford, penyokong Man U ada banyak senyum. Manchester United seperti balas dendam dengan prestasi sebelumnya walaupun ketinggalan 0-1 di separuh masa pertama. Selepas itu terus menjaringkan gol demi gol dan gol menumpaskan Ipswich Town 5-2.
2: So the standout performer in that match was, of course, United's captain Bruno Fernandes, who was also the player of the week in this game week two. Fernandes ignited United's comeback after Ipswich took an early lead, scoring his first in 40th minute, converting a 61st minute penalty and completing his hat-trick in the 68th minute before creating further chances to cap off a commanding 5-2 home victory. With 3 goals and 1 assist, this 31-year-old Portuguese playmaker delivered a masterclass at Old Trafford, gaining 23 points in the Fantasy Premier League.
1: Yes, yes, yes. Tahniah kepada kawan-kawan yang ada pemain ini, Bruno Fernandes, dalam pasukan Auda. Dan saya percaya dengan prestasi yang meyakinkan ini, saya menjangkakan Captain Man U ini akan menjadi salah seorang top transfers untuk game week seterusnya. Tapi hati-hati sebab minggu depan akan bertemu Everton. Itu pasukan yang juga mendapat momentum baik di permulaan liga ini. Mereka belum pernah kalah. Dan selain daripada Bruno Fernandes, seperti yang Auda dapat saksikan dalam poster Liga Fantasi Pelangi kami di Instagram dan TikTok, Ryan Cherki dan Erling Haaland dari Man City juga menunjukkan prestasi baik dengan mengutip 14 mata dan 13 mata. Manakala Morgan Gibbs-White, penyerang dari Nottingham Forest, juga tampil sebagai pemain yang menyinar di game week kedua ini.
2: So, okay, alright, Jazzy, let us get into the most exciting part of announcing our first LFP monthly winner this season.
1: Jom, jom, jom.
2: So, this August winner will win a special voucher from our sponsor, Sports Metro, and collecting 201 points. And I can see Bruno Fernandes is also the captain of this winning team. I think that's why he's got a lot of points.
1: Patutlah.
2: Yeah, so let's give it up for, drum roll please,
1: yes,
2: Arman PT with his team, Arman United. You think he's a fan of Man U?
1: Saya rasa.
2: So congratulations, and don't forget to contact us at Pelangi FM or Jazzy at his Instagram.
1: Betul sekali, dan jangan lupa juga untuk follow Penaja LFP, yaitu Sports Metro di sm.brunei. Jangan lupa untuk follow Instagram mereka, dan jangan lupa juga untuk update squad Auda. Ada 3 hari lagi deadline FPL, jadi pastikan pilih pemain-pemain yang Auda rasa dapat memberikan mata maksimum di game week ketiga nanti.
2: So that is all for game week 2's update, and this is Liga.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Jumper!

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmina. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

حفل التخرج Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah kali ke-14 diadakan pada hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 2 September 2026 Masihi bermula pukul 7.30 minit pagi bertempat di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM pada pukul 9.50 minit pagi. Manakala, dengarkan laporan penuh di pilihan FM Mandarin pada pukul 5 petang. Siaran juga

dapat disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, sesiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah, yakni kebaikan, dan satu hasanah itu digandakan 10 kali ganda seumpamanya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: #Cinta 2.0 bersama saya Jazzy dan Bash.
1: Right, hingga 10.30
0: minit malam. Dan Auda, tadi kita cakap pasal sempadan di peringkat perkenalan di dalam perhubungan. Jadi sempadan ataupun red flags yang si Bash cakap tadi, janji Brunei, janji Melayu, itu adalah satu ataupun beberapa faktor yang membuatkan seseorang itu ada red flagnya, ada sempadannya. Sekarang ini saya ingin mengubah ataupun membawa kita ke peringkat seterusnya, iaitu mungkin dalam peringkat pertunangan ataupun perkahwinan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhasil.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud salat berjemaah lebih besar pahalanya 27 kali dari salat bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus

mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap

0: Pelangi FM,
1: hibur, bergerak,
0: menginda,
1: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.